Programmame Isaac Beru Kedi Yekan de RDC. Si unasemaje? Sana. Nyakwa panya.